0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

no paselak, no salak, noe nagoro milak. Wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua eh, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia. Torang, Pukobanggaan.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja mau.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

no paselak, no salak, noe nagoro milak, wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae, Festival Budaya Lembah Balim ke-34, susiap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026, di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosio drama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya Tugu Salib. Ajak teman-teman semua eh, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung

Meriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jaya Wijaya untuk dunia, Torang, Hukobanggaan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di pukul 9.33 menit waktu Indonesia Timur, masih menghibur Anda, menemani Anda dengan berbagai tembang-tembang hiburan ya, dari program Wasalo RRI Wamena. Semoga tembang hiburan yang kami pilihkan ini bisa menemani semangat Anda untuk menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: Tali.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ζήτα του.
1: Channel Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar,

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih,

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Sekarang telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air dan disebabkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan nopo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: to me.
1: Pro satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro satu.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: simpel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

0: Knop ngana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi?
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saat ini akan kami hibur Anda dengan musik daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
3: Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang
1: baik oleh orang lain.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala uti, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia.

0: 2021. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: sejak awal.
1: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitt Sover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Yang ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sing Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk orang selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, beban memang ini kan ajangnya.
2: Konsentrasi dari timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal membuktikan kita menunjukin yang terbaik kalau di Asian Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar. Kalau kompetisi datang Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetisinya jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini. Setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan harus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang baik. Mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya harusnya jauh lebih panas.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim Sri M membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim Sri M akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI online di Play Store.
1: Download RRI online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Knop ngana.
4: Im, main game online terus, belajar dulu.
3: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama antar Jo itu.
4: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
3: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
4: Astaga, Im, salah.
3: Oh.
4: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
3: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
4: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904,
2: baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Pendengar, masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Wamen Juri mengatakan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rr.co.id.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi?
2: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disertai.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore untuk hari ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Jelang HUT RI ke-81, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan gelar pameran pembangunan TPPKK Jayujaya, siapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Bersama saya, Selamat Taneskona, inilah Warta Berita Sore, edisi hari ini Sabtu, 1 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bakal gelar pameran pembangunan menjelang peringatan HUT ke-80. Ya, maksud kami menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
1: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
2: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten itu kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat. Oh, yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
1: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Inspektorat Papua Pegunungan minta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHP BPK. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak mengedepankan data dan dokumen resmi dalam menyampaikan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan Yakobus Waik kepada RRI siang kemarin menegaskan setiap dugaan penyimpangan harus disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar tudingan. Menurutnya, acuan utama dalam menilai pengelolaan keuangan daerah adalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan, Gubernur, dan juga Inspektorat melalui mekanisme resmi. Yakobus menjelaskan anggota DPR Papua Pegunungan perlu terlebih dahulu menelaah dokumen LHP sebelum menyampaikan dugaan adanya penyimpangan, sehingga jika ditemukan indikasi pelanggaran, hal tersebut dapat diklarifikasi berdasarkan objek dan data yang tercantum dalam laporan pemeriksaan. Ia juga mengatakan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan melalui sidang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Dalam forum tersebut, DPRP memiliki kewenangan untuk mempertanyakan perkembangan penyelesaian setiap temuan BPK.
4: Sebagai seorang inspektur, ini tudingan kan harus berbasis data, fakta. Dan mekanisme kalau kita lihat di sini, kemarin hasil penyerahan LHP sudah dituangkan di dalam yang kemarin penyerahan kita dalam sidang paripurna. Sehingga kalau bicara by data ya harus anggota dewan yang bersangkutan menelaah dokumen yang sudah ada, by data boleh diklarifikasi. Jadi objek kepelanggaran penyimpangannya ada di mana, dan itu suara di data di tahapan di penyerahan LHP itu. Sehingga harusnya mekanisme akan terbawa ketika kita sidang LPJ. Lalu di situ akan mereka melakukan pertanyaan apakah tindak lanjut sampai sejauh mana. Sementara kami di Inspektorat sebagai fungsi APIP kita setindak lanjut LHP yang disampaikan dalam jangka waktu 60 hari yang temuan-temuan kami akan tindak lanjuti, dan juga fungsi Dewan harusnya sebagai pengawas, bukan memberikan tudingan. Nah, kita bisa sampaikan bahwa begini, di wilayah dapil masing-masing apa yang ditemukan di sana, itu kan berarti fungsi pengawasan yang ada di DPR. Bukan berarti semena-mena sampaikan bahwa ada hal yang pincang yang dilakukan. Jadi intinya bahwa dokumen LHP ada tiga. Satu diserahkan kepada DPR dalam sidang paripurna, dan gubernur, dan kepada inspektur. Ingat penelahan dokumen secara baik, secara kelembagaan supaya kita bicara basis data. Karena kita hati-hati karena basis data, karena ini lembaga yang dipercaya.
3: Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Papua Pegunungan, kata Yakobus Wai, telah menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai batas waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRP dijalankan melalui mekanisme yang berlaku dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana ia berharap seluruh pihak mengedepankan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Sore. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua atau PGBP Wilayah Tiom resmi menggelar ibadah pembukaan konferensi ke-10 di Aula Norman Driver. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rian.
5: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya menggandeng anak-anak binaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mempersiapkan pelatihan
6: di Aula Norman River kemarin. Konferensi yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 itu mengusung tema Lihatlah Sekelilingmu, Ladang Sudah Menguning Untuk Dituai. Ketua 1 BPP PGBP Yusuf Kogoya STH MTH menyampaikan apresiasi kepada seluruh hamba Tuhan, pemerintah daerah, serta perwakilan 33 jemaat yang hadir dalam pembukaan konferensi. Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan, subtema konferensi mengarahkan PGBP wilayah Tiom menjadi wilayah yang berorientasi pada pelayanan misioner. Menurutnya, konferensi merupakan forum strategi untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan Kongres PGBP sekaligus menyempurnakan program-program pelayanan yang masih memerlukan pembenahan. Yusuf menambahkan siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Badan Pelayan Wilayah Tiom periode 2026-2031 diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh keputusan Kongres sebagai pedoman dalam pelayanan jemaat. Ia juga menghimbau seluruh peserta konferensi agar menyampaikan hasil-hasil keputusan konferensi kepada jemaat masing-masing sehingga dapat diterapkan secara bersama di seluruh gereja baptis di wilayah Tiom. Menurut Yusuf, salah satu komitmen yang terus diperkuat PGBP adalah membangun persatuan di antara seluruh gereja baptis di tanah Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi ke-10 PGBP wilayah Tiom, Mardiko Goya, mengatakan seluruh pembiayaan konferensi berasal dari kontribusi 33 jemaat dan 7 rayon sesuai dengan beban wajib masing-masing gereja baptis di wilayah Tiom. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya, para kader baptis, serta seluruh jemaat dan rayon yang telah memberikan dukungan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mardi, konferensi berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelantikan Ketua Badan Pelayan Wilayah Tiom, Ketua Pemuda Baptis, dan Ketua Persatuan Wanita atau PW Baptis Wilayah Tiom untuk masa pelayanan 2026-2031. Ia berharap konferensi menjadi momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat pelayanan, melakukan evaluasi terhadap program kerja, serta menyusun arah pelayanan gereja pada masa mendatang sesuai dengan panggilan Tuhan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: PPPKK Jayawijaya siapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Laporan selengkapnya akan disampaikan Supriyadin.
1: Tim penggerak PPPKK Kabupaten Jayawijaya menggandeng anak-anak binaan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk mempersiapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik. Pelatihan yang menjadi program kerja POKJA 2 TPPKK Jayawijaya itu dijadwalkan berlangsung di Aula TPPKK Jayawijaya dalam waktu dekat. Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Nyonya Dr. Idawati Waromi Murib, SPKJ, mengatakan sebelum pelatihan dimulai, anak-anak binaan Pemkab Jayawijaya yang telah memiliki keterampilan menjahit dilibatkan untuk melakukan pengecekan seluruh mesin jahit milik TPPKK. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh peralatan siap digunakan saat pelatihan berlangsung. Menurutnya, pelatihan menjahit merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan, khususnya mama-mama di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharap mampu memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri guna meningkatkan pendapatan keluarga. Dijelaskan, anak-anak binaan yang saat ini membantu persiapan pelatihan merupakan putra-putri Jayawijaya yang sebelumnya dikirim pemerintah Kabupaten Jayawijaya ke Yogyakarta dan Semarang untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan termasuk menjahit. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kini mulai dilibatkan untuk berbagai kemampuan kepada masyarakat. TPPKK Jayawijaya berharap pelatihan menjahit tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mama-mama di seluruh distrik. Selain mencetak peserta yang terampil, program ini juga diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha baru di bidang konveksi dan menjahit yang dapat memperkuat perekonomian keluarga di Kabupaten Jayawijaya. Dari Wamena, Supriyadin, laporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Satgas Pamtas Yonif 511DY Badak Hitam menggelar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Pamtas membantu pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara personil TNI dengan warga di wilayah penugasan. Komandan Tim 2 Poskaut Karubaga, Serda Sofian Hadi, mengatakan pelayanan kesehatan dilakukan untuk membantu tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut, sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dengan masyarakat binaan. Ia menjelaskan pelayanan kesehatan dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan penanganan awal kepada warga yang membutuhkan layanan medis. Menurutnya, pendekatan secara langsung juga memudahkan personil Satgas dalam menjangkau warga yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan. Salah seorang warga Karubaga, Seila Kogoya, berumur 42 tahun, mengaku bersyukur atas pelayanan kesehatan yang diberikan personil Satgas Pamtas Yonif 511DY Badak Hitam. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan. Pelayanan kesehatan berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Satgas Pamtas Yonif 511DY Badak Hitam berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah penugasan. Pendengar, sekian Warta Berita Sore edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya, Selma Tanasikona, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sembilan tujuh koma satu Pro satu RRI Wamena. Selamat sore untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat pokoknya happy weekend untuk hari ini ya. Untuk Anda mungkin yang lagi weekend bersama keluarga tercinta, weekendnya lagi sama-sama rekan kerja ya, pokoknya teman-teman gitu ya. Pokoknya tetap semangat aja untuk hari ini. Dan mungkin kalian masih di luar, masih di luar apa ya, bisa dibilang di, bukan di luar kota Wamena sih, cuman mungkin masih jalan-jalan. Pokoknya hati-hati di jalan ya, semoga sampai di rumah dengan selamat yang mau arah-arah pulang gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita juga mau sapa-sapa dulu buat Kakak Syam yang masih stay dengerin siaran kita dari Pro 1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan juga ada Kakak Eli, selamat sore. Dan untuk siapapun ya yang mau ditemani dengan lagu-lagunya Pro 1 ya, pokoknya kita banyak lagu-lagu yang bakal menemani akhir pekan Anda. Dan juga yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Oke, dan tadi ada yang minta satu lagu, katanya mau minta lagu Timur ya, lagunya yang kita udah siapin juga sore hari ini. Dan ya, semoga aja bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur, kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani, nomor 64 Wamena Papua. Dan terima kasih buat Kakak Bibu yang jauh-jauh dari Nabire yang masih ikut mendengarkan siaran kami sore hari ini. Dan juga ada tadi yang kirim salam nih dari Kakak siapa saya. Katanya salam buat Kota Kendari kah yang terkenal dengan kota banyak sepupu. Itu gimana tuh? Soalnya belum pernah ke Kendari sih, ya. Pokoknya kayak sama seperti di Jayapura ya, yang diselakan Kota Baku Bawah. Wah, bahaya banget nih. Nah, untuk Anda mungkin hari ini yang mau bergabung sekarang ya, kami tentunya akan menemani Anda sampai jam 8 malam. Dan ada juga dari Kakak Mita, katanya siang Kak. Oh, kalau daerah Jawa masih siang ya. Soalnya kalau di Jawa sekarang kayaknya baru jam 2 ya kalau nggak salah. Kalau di Wamena udah mau jam 4 sore nih Kakak Mita. Tapi salam ya dari Kota Dingin. Wamena sekarang lagi dilanda musim kemarau. Dan kami informasikan bahwa memang di Wamena sekarang lagi musim kemarau. Dan sudah ada beberapa masyarakat yang sudah merasakan kekeringan air ya. Jadi untuk Anda pokoknya ya, kita berharap aja semoga Wamena bisa hujan ya, soalnya ada beberapa daerah yang sudah kekeringan air ya. Pokoknya doain aja yang terbaik buat Kota Wamena tentunya. Oke, dan satu lagu dari miliknya Judika sudah menemani Anda di sore hari ini. Dan kami masih akan hadir terus dengan lagu-lagunya dari Pro 1 RRI Wamena, Kanal Informasi dan Inspirasi. Oh ya, satu lagi ada dari Kakak Pameri Rindu. Kakak kirim salam buat keluarga Nahuai, Ibu Meti dengan keluarga Kakak Etok ya. Ini dapat salam dari Kakak Pameri Rindu ya. Terima kasih buat Kakak Pameri dan juga Kakak Engel seperti biasanya mau request lagu. Ya udah, kita bakal tungguin terus requestan Anda ya, bisa menemani weekend Anda di sore hari ini.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini juga kami informasikan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua ya, bahwa beberapa menit yang lalu ada kejadian ya, kebakaran yang terjadi di Gang Nirwana di Wamena ya. Jadi ini juga masih dalam penyelidikan untuk penyebab kebakaran. Nanti kami akan informasikan untuk Anda ya. Dan kami juga selalu ingatkan untuk pendengar setia kami bahwa karena saat ini Wamena sedang dilanda musim kemarau, jadi untuk Anda ya saat keluar dari rumah yang ya pastinya kita memeriksa semuanya ya, mulai dari colokan listrik atau mungkin dari kabel ya, dan mungkin dari kompor juga yang perlu kita perhatikan karena itu biasanya menjadi salah satu penyebab kebakaran yang terjadi di Wamena ya. Jadi kita terus waspada dan selalu berhati-hati. Dan untuk Anda yang ingin menuju arah ke Gang Nirwana ya, untuk menghindari tempat kejadian dulu karena pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api yang terjadi di Gang Nirwana.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
3: Saya bisa kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Pro 1.

manusia mengumbarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
3: Saya bisa, Kak.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akhiri untuk lagu-lagu islami sore hari ini, dan kami kembali mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh subhanahu wa ta'ala. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan kembali untuk lagu-lagu hiburan kami ya, kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda bahwa di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ini bakal gelar pameran pembangunan menjelang peringatan HUT ke RI ke-81 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Yep. J Flow right here.
1: 97.1 Pro 1 RRI Wamena masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Tanah Papua yang tentunya kita akan relay dari RRI Merauke.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Jumat 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Kakak Frankie Wohel. Saudara, kita awali berita pertama. Personil tim gabungan Pomal dan Sintel Kodairal 11 berhasil mengamankan 94 dus rokok non cukai atau ilegal di Kompleks KNS 1 Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke pada Selasa 28 Juli 2026. Laporan Dwi Juniarti.
1: Tim gabungan Pomal dan Sintel Kodairal 11 berhasil mengamankan 94 dus rokok non cukai atau ilegal di Kompleks KNS 1 Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke. Penindakan dilakukan berdasarkan informasi dari pihak jasa pengiriman kargo yang menemukan paket mencurigakan yang akan dikirim ke alamat penerima atas nama DA. Dan Kodairal 11 Merauke Laksamana Muda TNI Joko Andrianto dalam konferensi persnya mengatakan, Asintel Kodairal 11 bersama tim gabungan melakukan penjajakan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Paket dikirim ke alamat tujuan dan pada pukul 18.50, tim bersama penerima membuka paket tersebut.
2: Tim kami membuka salah satu paket dan menemukan rokok mencukai, jadi juga ilegal. Kemudian sekitar pukul 20.15 untuk melakukan pendalaman dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 94 dus rokok. Ini kurang lebih kalau dalam bentuk pak itu 75.500 dus rokok.
1: Pendalaman dilanjutkan hingga pukul 20.15 WIT, tim melakukan penggeledahan dan menemukan total 94 dus rokok non cukai. Pada pukul 21.15 WIT, seluruh barang bukti disita dan dibawa ke Mako Kodairal 11 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui data barang bukti berjumlah 94 dus berisi 75.520 bungkus rokok dengan estimasi nilai 18.000 per bungkus dengan total 1.359.360.000 rupiah dengan merek masih dalam proses pengecekan detail oleh tim. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Kita ke Papua Tengah, Saudara. Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Melalui pelayanan yang menjangkau seluruh siklus hidup, kader diharapkan mampu memperkuat deteksi dini dan pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
3: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonorejo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
4: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama keterampilan 25 keterampilan dasar. Ya, pelayanan 25 keterampilan dasar Posyandu ini. Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, Integrasi Layanan Primer. Di situ diharapkan kami sebagai kader, kalau selama ini, terus terang saja, kami di Posyandu Mawar Merah sementara ini masih melayani kegiatan penimbangan bayi dan balita. Tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini yang sampai berakhir pada sore hari ini juga, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, program ini ya. Jadi kami akan mencoba melakukan posyandu berbasis siklus hidup.
3: Marsini menambahkan, Kadar juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, Kadar Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonorejo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
5: Kalau untuk stuntingnya, untuk selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami Kadar sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan. Turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting. Dan kami melaporkan ke puskesmas, dan dari puskesmas mereka menyampaikan bukti.
3: Meski demikian, Kadar masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan sarana posyandu, luasnya wilayah pelayanan, hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, dorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Ia menyebut peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Laporan Tri Rian.
6: Biak ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya ini hanya 35 miliar, kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung. Dan pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya, ya, itu dari 10 triliun dikira, ya, ininya APBD-nya, 9,3 triliun lah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri. Dari pusat ini 700 miliar, lebih. Nah, jadi sebetulnya memiliki potensi itu.
7: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Nah, ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat, birokrat. Kadang-kadang kita punya aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dia ini dia birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
7: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
8: Untuk kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah, tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa menggali potensi-potensi. yang ada di daerah kita. Dan ya kami pastikan kami bersama pihak DPR tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui dari PAD kita sekitar 35 miliar. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini akan melampaui apa yang kita tetapkan. Dan ya, kita berharap di tahun-tahun berikutnya

0: Melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri Prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Siswa yang mengikuti Prakerin berasal dari berbagai program keahlian yakni kelistrikan, otomotif, teknik komputer dan informatika, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, serta perikanan. Kegiatan praktek dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Samuel Numberi berharap para siswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah sekaligus menambah pengalaman kerja selama berada di lapangan.
1: Iya, yang menjadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para siswa yang pertama itu manfaatkanlah peluang ini dengan baik, karena selama kelas 10 dan kelas 11 itu sudah dapat materi hari ini dalam pelepasan ini itu melepas untuk kegiatan praktek di setiap instansi yang sudah ditunjuk. Untuk itu pesan kepada siswa-siswi, manfaatkanlah peluang ini dengan baik, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, sehingga kemudian ada ilmu yang didapat di lapangan. Sehingga apa yang didapat itu menjadi bekal untuk di dunia kerjanya nanti pada saat siswa-siswi sudah lulus ujian nanti.
0: Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA-SMK Pelipus Wairarai yang menegaskan bahwa Prakerin merupakan implementasi kurikulum SMK untuk membekali siswa dengan kompetensi kerja dan mendorong lahirnya lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
2: Sesuai dengan kurikulum vokasi, bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa ketika mereka menyelesaikan pendidikan dari SMK, mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, tahapan PKL ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori-teori yang selama ini didapat di kelas-kelas dengan dunia kerja secara nyata. Diharapkan juga bahwa melalui PKL ini, para siswa sekalian itu mempersiapkan diri untuk kemudian masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, program ini sangat baik sekali untuk diseriusi oleh para siswa selama masa PKL nanti di dunia kerja.
0: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Surui, Magdalena Siloi, mengatakan seluruh peserta telah dibekali kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Ia juga mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan nama baik sekolah selama menjalani praktek.
3: Kepada dunia usaha industri, bahwa SMK Negeri 1 Agribisnis ada di kabupaten ini. Anda semua merupakan pilar-pilar putra-putra terbaik. Buktikanlah dengan ujung pasti Anda semua. Pakaian yang Anda pakai hari ini menunjukkan ujung pasti kalian dengan jurusan masing-masing. Jangan kembalikan institusi sekolah ini, tapi baik, kalian kembangkan ke depan. Karena ketika kalian berhasil, maka kami sebagai pemimpin daerah ini lagi bangga karena memiliki anak-anak yang siap patuh di lapangan.
0: Acara pelepasan dihadiri Kepala Distrik Enggai Sierra Komperda Musineri serta perwakilan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
4: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke. Kita menuju ke Bovendigul, Saudara. Rapat kerja daerah Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilu 2029. Laporan Agustina Yuniarsi.
5: Rapat kerja daerah Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai.

0: 29. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan tersebut, dalam kesempatan itu Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua Selatan, Jeff Tayadi Putra, menyampaikan sejumlah arahan yang menekankan pentingnya evaluasi, penyusunan strategi, dan penguatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai langkah strategis yang lebih efektif. Mengingat Kabupaten Bovendigul memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas, menurutnya setiap program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Program-program tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi menjadi prioritas utama. Ia menilai kekuatan Partai Nasdem terletak pada soliditas kepengurusan dari tingkat kabupaten hingga tingkat kampung.
1: Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Sayap DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul, untuk menjalankan tugas dan misi partai dalam melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia, sebagai yang termaktub dalam manifesto politik Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah perjuangan kita, selamat bekerja dan berbakti kepada rakyat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Bovendigul.
0: Menurutnya, sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Papua Selatan, Bovendigul membutuhkan kehadiran partai politik yang mampu menjadi mitra pembangunan daerah melalui gagasan-gagasan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa organisasi

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sorotan lainnya, saudara, pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 31 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka Rabu kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matis Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan

0: langsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan
1: karena dengan disiplin kalian akan membawa atau menunjukkan bahwa inilah kalian untuk generasi-generasi muda yang lain.
0: Ketua Panitia Oktavianus Sanda menjelaskan seleksi tingkat provinsi diikuti 49 calon peserta. Dari jumlah itu terpilih 34 orang dengan 32 mengikuti pemusatan latihan provinsi dan 2 orang mengikuti pemusatan latihan nasional yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2026. Ia menyebutkan dari 32 peserta latihan provinsi, 1 orang asal Waropen belum bisa hadir karena kendala teknis. Peserta itu dijadwalkan menyusul bergabung pada 1 Agustus 2026.
2: Pola latihannya itu yang untuk outdoor itu mereka latihan fisik, latihan PBB, kemudian sikap ketika berada di lapangan, terus kemudian yang berikut indoor itu dalam ruangan itu pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, bela negara dan sebagainya. Dan kalau untuk itu nanti langsung dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti sifatnya mereka mengikuti materi itu sifatnya online.
0: Oktavianus menambahkan pelatih peserta berasal dari 3 matra TNI dan 1 unsur kepolisian. Mereka berasal dari Rindam 17 Cendrawasih, Lanut Silas Papare, Koda Eral 10 Jayapura, dan SPN Polda Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Berita terakhir, saudara, menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Laporan disampaikan Roni Hisage.
4: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
5: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran ini di Jakarta kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang mungkin kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten itu kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya negeri kritik itu supaya datang lihat. Oh yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
4: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Franky Wohel mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.
6: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti Gema Tanah Papua dari RRI Merauke, dan Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena, yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua ya. Untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dari Kota Wamena tentunya. Dan kami juga informasikan ya bahwa untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi kami di RRI, silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, dan Anda juga bisa menikmati fitur-fitur terbaru ya di aplikasi RRI Digital. Jadi silakan di-download aplikasinya, bisa lewat App Store dan juga bisa lewat Play Store. Dan malam hari ini juga masih ada yang bergabung ya, mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Kami ucapkan selamat malam, selamat bermalam mingguan untuk hari ini ya. Dan tentunya juga kami informasikan bahwa ada kejadian yang terjadi di Kota Wamena ya, kebakaran di Gang Nirwana. Jadi untuk Anda yang mungkin arah-arah ke Gang Nirwana untuk menghindari tempat kejadian dulu ya, dan kami juga mengingatkan terus untuk Anda untuk selalu waspada, untuk selalu berhati-hati, memperhatikan segala di rumah ya. Jadi seperti kompor dan juga listrik, jadi itu yang perlu diperhatikan, apalagi sekarang Wamena sedang dilanda musim kemarau. Jadi kita terus berhati-hati.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

97,1 Pro 1 RRI Wamena masih menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar ya, kami informasikan kembali bahwa untuk menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Dan informasi selanjutnya pendengar, Inspektorat Papua Pegunungan minta tudingan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data dan LHP BPK. Nah, pendengar, TPPKK Jayawijaya juga menyiapkan pelatihan menjahit bagi mama-mama di 40 distrik.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Dan apa rencana Anda, pergumulan Anda hari, di bulan Agustus ini? Mudah-mudahan dengan ketekunan, bentuk wajah persegi di bagian atas, juga berbagai persiapan yang Anda lakukan dapat menjalani bulan Agustus ini dengan baik pula. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi, juga tembang-tembang hiburan menemani suasana malam ini.
1: Kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi.
8: Semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Kenapa harus aku yang selalu terbuka? Inginku cinta bukan luka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui.
1: Ya, pendengar, di kebersamaan kita malam ini, wamena sepi dengan gelapnya, bahkan dingin juga ya, walaupun musim kemarau. Ya, terus waspada, siasati dampak-dampak yang biasa ditimbulkan akibat kemarau. Ya, pendengar, malam ini kita perbarui informasi cuaca lagi lewat warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Nah, jadi saya mengambil informasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu, itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
2: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Saya dalam keterampilan di Jakarta.
6: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
5: Sementara itu, Bos Info Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
7: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
5: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Saat dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
10: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab Tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
11: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
10: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Sayagan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
12: Enak, apalagi kacinya, itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
10: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
13: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
10: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
14: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
15: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan,

0: kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, Dr. Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya gitu, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya oleh 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa

0: perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
1: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
0: Hamenang Wancara Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
2: Tadi habis makan bareng sop ayam.
3: Gimana kesannya?
2: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakan ke arah barat.

tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Potensi celah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara

potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan

Ku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tayer.

beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kipernya, kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Begini sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarat Gelitulah Liprotika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, demikian tadi telah kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Apa kabar malam ini? Ya, kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima, sehat, bahagia juga ya. Dan kami terus menemani ruang dengar dengan informasi juga selingan tembang-tembang hiburan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Yani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita untuk Jazz Musik malam ini Sabtu 1 Agustus 2026 kami cukupkan sampai di sini, dan kami akan mengakhiri kebersamaan siaran malam ini. Sebelum itu kita akan dengarkan pesan hari ini sebagai renungan malam dengan judul Mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu.
1: Mana yang harus kita lakukan? Berpikir sebelum berbicara atau berbicara sebelum berpikir? Berbicara sambil berpikir atau berbicara tanpa berpikir? Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pertanyaan-pertanyaan ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya memiliki arti yang penting bagi cara kita bersikap. Seringkali orang yang berpikir sebelum berbicara adalah mereka yang cenderung berkata-kata dengan bijaksana, mengucapkan kalimat-kalimat terpilih, dan kemungkinan untuk salah berbicara sangat kecil. Orang yang berbicara sebelum berpikir cenderung menyampaikan perasaannya tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang diajak berbicara. Dalam kenyataan, orang yang berbicara sebelum berpikir cenderung melakukan kesalahan yang tidak disadari dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di Minggu 2 Agustus 2026 dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup.

SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Lintas Berita Papua Pegunungan Sebrang melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita, Bupati Jayawijaya hadiri kegiatan bulan misi di gereja GKII Efata Wamena yang akan berlangsung selama sebulan. Pemprov Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan. BKPSDM Papua Pegunungan segera buka seleksi terbuka 20 jabatan pimpinan tinggi pertama. Bersama saya Ivan, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang utama di mana Bupati Jayawijaya hadiri kegiatan bulan misi gereja GKII Efata Wamena yang akan berlangsung selama sebulan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Bupati Jayawijaya meminta jemaat GKII Efata Wamena untuk tetap setia pada penginjilan seperti firman yang disampaikan dalam khotbah, di mana jemaat mula-mula bertanya-tanya kepada siapa kabar sukacita itu. Maka gereja mengajarkan bahwa perutusan itu dikabarkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui firman tersebut. Hal itu ditegaskan Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH ketika menghadiri ibadah pembukaan bulan misi yang diselenggarakan setiap bulan Agustus setiap tahun berjalan. Ibadah pembukaan berlangsung hikmat dipimpin Pendeta Tanti Salamena STHMSI bertempat di Gereja Efata Wamena kemarin. Dikatakan Bupati Atenius, firman yang disampaikan oleh para murid masih belum banyak yang mengerti. Hal itu terbukti sampai saat ini masih banyak anak-anak yang berada di jalanan. Untuk membina anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan gereja, karena gereja menjadi mitra pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Bupati Atenius juga meminta gereja untuk terus terlibat aktif dalam pelayanan kepada umat, jemaat, dan masyarakat, membentuk karakter rohani untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti karakter dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik untuk dilakukan. Bupati juga menegaskan dengan iman yang kuat, ia percaya Jayawijaya semakin diberkati dikarenakan banyak orang yang melayani seperti pelayanan bulan misi.
2: Maka gereja hari ini memutus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada siapa saja yang ada. Ternyata tidak harus pergi jauh-jauh. Di seputar kita pun ada yang tidak tahu. Sejak lahir, memang mereka melihat. Kalau di situ ada gereja, ada pesta, ada mapar, mereka hadir. Tetapi tidak paham. Terbukti hari ini, kita kelihatan di jalan, di pinggir jalan, di mana-mana ada. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, juga gereja. Karena pemerintah dan gereja telah menjadi partner kerja di dalam objek pelayanan yang sama, yaitu rakyat dan masyarakat. Maka budidaya Kabupaten Jayawijaya mengapresiasi dan mendorong untuk terus gereja terlibat langsung aktif di dalam pelayanan umat masyarakat, membentuk karakter rohani menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengerti Allah meyakini di dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik dan menjadi orang yang tidak dilakukan. Semakin hari Jayawijaya diberkati karena banyak orang yang dibenarkan melalui pelayanan sebagaimana pelayanan bulan misi.
1: Di tempat yang sama, Gembala Jemaat Efata Wamena, Pendeta Tanti Salamena mengharapkan kepada jemaatnya agar dalam bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu akan terus menjadi acuan bagi jemaat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bulan misi. Dengan tujuan setiap jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi dan bagaimana mengambil keputusan untuk mengenal Yesus baik sebagai juru selamat bagi setiap orang di sekitarnya.
3: Harapan saya sebagai gembala Jemaat Efata Wamena, kegiatan bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, itu menjadi acuan untuk kami jalankan kegiatan bulan misi selama 1 bulan ini. Tujuannya adalah semua jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi, dan bagaimana juga mengambil keputusan untuk menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada orang yang ada di sekitar kita. Jadi doa kami kiranya Tuhan menolong dan menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam bermisi selama 1 bulan ini. Tuhan berkati.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Misi, Diana Sitohang, mengatakan tujuan dari Bulan Misi adalah agar Injil terus tersebar di seluruh penjuru melalui tema yang telah diusung Panitia, dengan harapan agar jemaat GKII Efata Wamena semakin bertumbuh dalam kasih, semakin giat memberitakan Injil, dan semakin setia mengamanati semangat agung Tuhan Yesus Kristus. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara pendengar, PLT Sekda Jayabjaya menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar segera membimbing dan memfasilitasi para CSN setelah melaporkan di unit kerja masing-masing. Kembali Epifania Reyang dengan laporannya.
1: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono memimpin apel bersama yang dirangkai dengan apel perdana bagi calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menerima surat keputusan pengangkatan. Dalam amanatnya, PLT Sekda menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar segera membimbing dan memfasilitasi para CASN setelah melaporkan diri di unit kerja masing-masing. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian surat pernyataan melaksanakan tugas yang merupakan dokumen penting untuk diunggah dalam sistem administrasi CASN dan menjadi syarat proses pembayaran gaji CPNS yang rencananya dimulai bulan Agustus. Kepada para CASN, Sekda mengingatkan agar segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, jam kerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya berlangsung mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan total waktu kerja 37,5 jam setiap pekan, disertai waktu istirahat pada siang hari. Selain disiplin, para CSN juga diminta untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas pokok serta fungsi pada unit masing-masing. Pimpinan OPD dapat diharapkan menempatkan para CASN sesuai formasi jabatan yang telah dilamar, sekaligus memberdayakan mereka apabila terdapat unit kerja yang membutuhkan tambahan tenaga. Sekda juga menghimbau para CASN untuk aktif belajar, membangun komunikasi dengan rekan kerja maupun pimpinan, serta tidak ragu bertanya apabila menemui kendala dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat terkoordinasi dan diselesaikan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Tinggal Wusono juga turut berpesan kepada ASN yang telah dahulu mengabdi agar menjadi teladan bagi para CASN. Menurutnya, meskipun masih terdapat sebagian pegawai yang belum menjalankan tugas secara maksimal, mayoritas ASN telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi generasi ASN yang baru.
4: Kita melapor kepada masing-masing OPD di mana mereka ditugaskan. Harapannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau mereka telah melapor, tolong difasilitasi kaitannya dengan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai bagian titulir penting yang nanti harus terlaporkan di dalam sistem CSN dan juga terkait dengan pembagian mereka bulan Agustus. Saya pesan kepada adik-adik CPNS untuk segera menyesuaikan dengan jam kerja pegawai. Jadi jam kerja kita itu dalam satu minggu 37,5 jam. Jam 7.8 dulu, pulang jam 4 sore. Nanti ada istirahat sebentar di jam 12 sampai jam 1. Kami berharap Bapak dan Ibu pimpinan OPD bisa mengarahkan mereka dan bisa menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang memang sudah mereka lamar. Kalau nanti ternyata ada bidang atau unit kerja yang memang memerlukan dukungan secara tenaga, tolong Bapak dan Ibu bisa memberdayakan mereka. Dan saya yakin dan percaya juga adik-adik cepat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi di dalam OPD. Tolong cepat belajar, cepat menyesuaikan, belajar isi bisa mandiri, bisa dengan teman, bisa juga dengan pimpinan di atasnya.
1: Menutup arahannya, PLT Sekda Tinggal Wusono meminta seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia juga mengingatkan agar para CASN tetap menjalankan tugas dengan baik sembari menunggu pelaksanaan pelatihan dasar atau latsar CPNS yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisagi.
5: Pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus dan...
6: Pembukaan kegiatan PKKMB tersebut dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 27 Juli 2026. Kegiatan PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema Membangun Generasi Emas Berkarakter Kristus yang Berkualitas, Cerdas, dan Disiplin. Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo mengatakan ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB peserta bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gembo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
5: Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan yang lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu. Juga lebih lagi yang ketiga adalah diharapkan untuk pembinaan karakter. Jadi lebih diutamakan adalah pembinaan karakter dari berbagai latar belakang.
6: Lebih jauh, Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage melaporkan.

0: Saudara pendengar, sementara itu Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tamu menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak, namun jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Kritik juga mesti dibarengi solusi yang membangun. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisai.
1: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabo pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia mengatakan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur John Tabo menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan masyarakat. John Tabo mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun 3 bulan efektif melaksanakan pemerintahan definitif di Papua Pegunungan, sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah hal wajar karena pemerintahan yang masih baru.
2: Tolong berikan saya waktu 5 tahun ini saya kerja. Kalau dia 1 tahun 3 bulan, jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Apa Bapak Refer bicara itu pada tempatnya, jadi tembaga itu ada aturan. Bicara person ya bicara di dalam hearing. Silakan bicara ke publik, fakta. Fakta itu mau sampaikan. Jangan asal sekarang bicara kiri kanan. Teriak bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang sekarang. Hanya membangun bahasanya provokatif ya itu.
1: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Ia pun berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Roni Hisage melaporkan.
0: Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir kini mulai berdampak kepada masyarakat yang kekurangan air. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak pada masyarakat yang kekurangan air. Hal ini menyebabkan banyak sumur bor di perumahan warga mulai kering, khususnya di perumahan yang ada di dataran tinggi. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armada menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari akhir April lalu dan diprediksikan akan berakhir pada akhir Agustus mendatang. Namun sebenarnya ini dalam keadaan normal, akan tetapi dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat karena banyak sumur warga yang kian mulai mengering. Menurutnya musim kemarau ini sebenarnya sudah menjadi rutin untuk wilayah Wamena dan sekitarnya yang dimulai dari akhir April atau awal Mei. Untuk akhir dari musim kemarau akan berakhir di bulan Agustus atau September. Oleh karena itu BMKG Wamena menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan air bersih dengan baik. Panjangnya musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah kota Wamena sebab banyaknya sumur bor milik warga yang debit airnya sedikit, bahkan ada yang sudah mulai mengering, khususnya di wilayah perumahan-perumahan yang ada di dataran tinggi hingga menengah. Salah satu warga kota Wamena, Obok Silak, mengaku jika sudah 2 minggu sumur yang biasanya menjadi salah satu penyedia air bersih di rumahnya di Jalan Irian Atas, debit airnya sudah kecil, bahkan harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa mengeluarkan air. Bahkan ada beberapa sumur juga yang sudah kering. Obok juga mengharapkan apabila situasi kemarau ini lebih panjang, maka pemerintah bisa mengambil langkah untuk menyediakan air bersih, sebab air menjadi sumber kehidupan baik bagi manusia, ternak maupun tumbuhan. Apalagi di wilayah Papua Pegunungan, kebanyakan kehidupan masyarakat tergantung dari hasil pertanian yang memang sangat membutuhkan air. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Kembali Roni Hisage dengan laporannya.
1: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
2: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten ini kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat. Oh yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
1: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.
0: Pelatihan wasit dan hakim digelar. Pertina Papua Pegunungan siapkan SDM profesional sambut kejurda Piala Gubernur Cup 1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
3: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Papua Pegunungan menggelar pelatihan wasit dan hakim tingkat kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional menjelang kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan. Pelatihan yang berlangsung pada 28 hingga 29 Juli 2026 ini diikuti 40 peserta dari 8 kabupaten, yakni Jayawijaya, Tolikara, Lanijaya, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Mambramo Tengah, dan Pegunungan Bintang. Ketua Pengprov Pertina Papua Pegunungan Darmanto kepada RRI mengatakan, pelatihan tersebut menjadi rangkaian awal menuju kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1. Setelah pelatihan, panitia akan menerima kontingen atlet pada 30 Juli, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan pada 1 Agustus. Menurut Darmanto, pelatihan ini bertujuan mencetak wasit dan hakim yang memiliki kompetensi, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu memimpin pertandingan secara profesional, adil, dan tidak memihak.
4: Baik, terima kasih. Hari ini di tanggal 28 Juli 2026 telah dilaksanakan pelatihan bagi wasit dan hakim Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman kami nanti pada saat bertugas sebagai hakim dan wasit memiliki pengetahuan yang memang harus diterapkan di atas ring. Tujuannya adalah supaya jangan ada lagi berpihak ke kanan, berpihak ke kiri, itu yang hindari. Setelah ini kami sedang persiapan untuk Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 8 yang akan diikuti oleh 8 kabupaten Pertina di Provinsi Papua Pegunungan. Dan di celah-celah itu akan juga bertanding saudara Gisler Up sebagai petinju profesional kami yang kami miliki di Papua Pegunungan akan bertanding melawan petinju dari Jakarta. Tadinya dari Thailand, namun yang dari Thailand tidak berkenan, ada halangan. Kami juga berusaha untuk mendapatkan lawan yang siap bertanding dengan adik Gisler, yaitu dari Jakarta.
3: Sementara itu, kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan dijadwalkan akan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus 2026 dengan diikuti 8 kabupaten. Pembukaan kejuaraan akan dimeriahkan laga eksebisi profesional antar petinju Papua Gessler Up melawan Bambang Rusyadi dari Jakarta. Pelatihan menghadirkan wasit dan hakim berlisensi internasional dan nasional asal Papua Alfred Kayoi sebagai narasumber utama. Ia mengapresiasi komitmen Pertina Papua Pegunungan dalam membangun kembali pembinaan olahraga tinju di daerah yang selama ini dikenal sebagai gudang atlet berbakat.
5: Pembinaan olahraga tinju amatir, khususnya Pertina ya, di Provinsi Papua Pegunungan. Selama ini tinju di Papua ini, terus terang saja kita harus akui bahwa kebanyakan itu atlet-atlet itu dari Papua Pegunungan. Ya sudah, Papua Pegunungan ini pecah, akhirnya kami di Papua sudah kehilangan atlet ya. Terpaksa kami harus bina lagi. Jadi saya ucap terima kasih terutama untuk Pak Ketua. Terus di sini ada legenda-legenda ya, Benny Lopere, ada Alun Bersaudara, terus paling terkenal sekali yang saya tidak pernah lupa, Pak Karsiman Delegat. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Dan apa yang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan besok bisa berguna. Dan saya yakin bahwa ke depan pasti tinju ini akan paling di tanah Papua ini paling akan beralih ke Papua Pegunungan. Saya kira itu. Terima kasih.
3: Alfred Kayoi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kejurda secara profesional dan berkualitas. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan, sepekan edisi hari ini Minggu 22 Agustus 2020 mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Nopaselak, naosalak, noe nagoromilak, wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 susiap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosio drama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya Tugu Salib. Ajak teman-teman semua eh, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia, Torang, Buku Banggaan.

Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival, dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026, juara 1 Rp4 juta, juara 2 Rp3.500.000, juara 3 Rp2.500.000. Hari kedua 8 Agustus 2026, juara pertama Rp4 juta, juara kedua Rp3.500.000, juara ketiga Rp2.500.000. Jumlah keseluruhan Rp20 juta. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar Rp5 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total Rp5 juta. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, Lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku. Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

0: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu bapak marahin mama, Tante.
0: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
0: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak-anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan nri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru di mana Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, badan ini juga mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal oleh pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi dengan 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Save the Mission. Dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC, Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, Bos Info Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, NRD Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wira Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobi Osapulati melaporkan.
4: Personil Komando Operasi Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kalikolif, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Una Ukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolif dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.

Amalia yang dilaksanakan oleh personil Korps TNI Habema di wilayah Kalikolot, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan kepala suku Unaukam sekaligus kepala distrik Bomale mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga.

yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam.

gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korseni Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian,

Ding. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama

0: nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
1: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Bakodim 0828 Sampang. Alvin Wari melaporkan selengkapnya.
3: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Renal Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim Mases, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura
4: atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutin lahan dan rehabilitasi desa Kemenpen.
3: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMD Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
5: Program TNI ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
3: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringi, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
6: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
7: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan

0: namanya mancing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi atau SRT 2 Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana. Sejumlah

0: lulusan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
1: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur dan juga Dinsos Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
0: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arief Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPLS SR tidak sama dengan sekolah umum karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
2: Rencananya MPLS kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100%, makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.

0: Hasana melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri.
1: Ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ayo, langsung.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

0: Hey, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Dan saya tinggal suruh satu teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang capek, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, Masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Terima kasih Tuhan. Namamu kami tinggikan, Yesus Tuhan, Allah yang ajaib.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya. Informasi dan inspirasi.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.